lehki mridanga tanaka tet tet tet tet lagina tet tet tagan gada da git tet tet tet tet tagan tak tak tagan ka tagan ka git tet tet tet tak tagan ka din tagan nada tada tak tagan ka tagan ka maan gayi da tha maan gayi da tha maan gayi da tha Ah, see ya, see ya, cut. Ah, see ya, see ya, cut. Ah, see ya, see ya, cut.